dumedisa tlhoro sa bataung ke morammathatelo le tego ke ena a rongwena o sena letsatsi nna ke gatala kase ke ntwana a baruti a re rapele mo

take a muruti, kona kima ndungwan. Upamisal tomar hawi pulelo ma. Totom kane kai sintai tikiade mu. Yo rate joang umpama keba, umkono mamutai, mamutau di zon leben sebukai.

Mari dijadikan saya kesadaran menono, mohonnya wakpasaka, wakapasaya, ibu sikat kamu, masbi kawedena. Dehantle.

Jesu. Ke tudu melpa. Khotso ga isenye ya Jesu. The spiritual number play Jerusalem ke a bona. Ke rena ka ofela ke. Ulukile. Ukai bodia are.

a re le bohle melaetsa yohle e weleng sebakeng sena. A ke o hopolehle mo latuweng teng ke Modimo.